0: banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, morem, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, morem, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, morem, akumbaya, banana, akumbaya, sekun, akumbaya, banana, akumbaya, morem, akumbaya, banana, akumbaya, sekun.
1: La Disco Yareguíes se escucha más.
2: Se escucha más.

0: akumbaya, banana, akumbaya, sekum, akumbaya, banana, akumbaya, morim, akumbaya, banana, akumbaya, sekum, akumbaya, banana, akumbaya, morim, akumbaya, banana, akumbaya, sekum, akumbaya, banana, akumbaya, morim, akumbaya, banana, akumbaya, sekum, akumbaya, banana, akumbaya, morim, akumbaya, banana, akumbaya.
1: Dos horas continuas de música en la Disco Yariguíes. La Disco Yariguíes.